0: ngala ngarang ke bithap je loji yue la chi la chirang ke mechi nyongwa zangmo yang yue si
1: chi da ngai ju bi mechi hyulang de chi da la zang xue ko zhe da mechi yi ka xu xie tuen jin na
0: ngan ji le ji je ling ji je la wen gi yang je

0: ཁོ་ཡང་དེ་པོང་ཐམ་ཅེ་དེ་ཐམ་ཆག་པོ་ཏ་ཤེ་གོ་ནེ་ཡན་རོ་མན་རོ་ཐེན་ཟོ་ཅིན་ནེ་རོ་དེ་སྐེ་བན་ཟན་ཟ་ཅེ་དེ་དེ་པོང་ཐམ་ཅེ་ལན་འཇིག་པ་པ་ཟ་མི་བ་ཐ་ཡེར་བོ་འདུ་ཅན་ཤེ་ཡེར་བོ་ནི་ཅེ་ཁེ་ཆག་པོ་ཤེན་དབ་ཁེ་ནང་ལ་ངས་གོ་ནེ་འཛིག་ཐ་མི་བ་ཐོབ་གོ་ནེ་ཐོབ་ཅུ་མི་བ་མ་ཐོབ་པ་ལ་ཁོ་སམ་སོང 세탄 타르자 코 참모 탐제 베델라 차제 따베테는 자신 요백합테나 레마 탐제테 칼로라 요 테는 뉴마 티제 겐가샤테 레마 칼로 요베카 마포조보테 서르잖아 삼존 봄보 라자 무자 칼론 봄보 따고텔 도노 봄보 야샤밍마 도자 봄보 젠제 바고 숨보티케 칼로라 요 Chima xieke kalo gyorxio gane, chankar nixio zabjila chixio gane, mak ruda dreshe gane, namarmo tamche tuba digle, sa tomo tamche kumba xiole, ruzeb babgun dindi, nyamo yinja chetan sale peble, jeza ruda yinja marsu tole, tabetere nzashe yoba gabto, lema kalo gyorne sonyu. Tere sonyan yoba gabte na, tara lankarke chamo nala, darjo dan dampe, tula nji jike gane, gachi koso nala nixio gane, surba zeje malala, Tayagun, Lenka Halon, Tamji Bedela, Ta, Udu Chira Yorke Taja, Data Maki Kalon, the Tola Matobal, Pandro Gogo, Saro Lunta Dikaka, Maki Jata Mibiki, Tunikin Yoda, Batu Tamji Kandava Kajitera Dojicina, Maki Dranta, Sojuta, Zoba Zona Chijo, Tavo Hanka Yusa, Songke Nongardosa, Govo Suritasa, Furu Homotasa, Pari Zero Mumsa, Sacho Terra Tabiki Tula Pami, Tamji Bede Di Yobe Gartana, Terendeja Yobe Gartana, Ta, Numa Song. Numa he, then you can nimutella. Udu cheda go for sake, devon he woke a maca calote. Nema soda bring a maca casique sate, Zakian yoba cantana. Todo tamji, nacha bungi. Charo tamji, linga bungse. Korjan tamji, meritsuse. Mana tamji, chatunile. Satamji, kumba hule. Dosin be yuma jolly. Davitan, Zakian yobe, cantana.
1: Majority, That is Sila, the Chungjin Yang, and so you go look at that. The PJ to Yayom, Kunsun Talk to Yayom. Wang to Jumba Mango DJ, the Dung to the Sia Yung, Kazaja Dungi, to do a prison soon Chizo Chizo to be your Pandan, the Chiman Chiman to do your. The Indi, that is Kazaja Dungi, Zendan Chimichi.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好， Düsere sancur.
1: Düsere sancura.
2: Sengen nabazo kongkangzon, xiamla loddo ni duisa sancur nyendu xiojiyin. Senda ngapi ci kyobji ni, jong yongje leji pa trongsor kyadu le dun cungdu tong, jong yongje leji pa trongsor kyadu le ka yi, ngun tun nyamde tong, ngun tun mgge la zingdu shibi cungdu lhasar soba tong. Rangxiong jong tengwi ji shuji wang jun zheng ke, cungdu to songki nongwa re. Kongke, xie jeb shuji Xi Jinping ke, peo che le dun kola nangwi kagwe ge chen tong, tui rup sabi tang ke peo xiong zeju la tar dun chue tentik she to. Nyamnyong la shokdom tong, yangbe jarbe she ni, leji pa trongsor jadu shibi le dun ka yapo dropte. Shiso rinluk ting rip chen che, peo chong sapan zuk chun che, lekse tiwi mawan bu gupi nensu nwa re. Shisi chobje ni, zhongyang shenkam kuyruk songshong takir chokchong chokpa yi, rangzhong la ka gupi mangcho che yikur ngoja ting dun hyo yi nyek zanga ju drop sha jura zi treba tong. Da ting che, yikur ngoja nong, shenkam kuyruk te dun bi ne dun somchuk soru gyo ba tong. Deno shenkam torki ka nedun gyuni tong, longkam chime bazo ka nedun gyuji, soni nedun ye, zedri bazo ka nedun som, choi bazo ka nedun jik, dimin je bazo ka nedun nga ji yubari. Yikur ngoja ka tedun tsoma nyin tarong la, nzeyo chongche la drobjura zi zi yubari. Sargoybe nyedu, peo rangshong jong lopso yi ju kongni hieto shongar yina, shilo nyidong nyik zaru lu, peo rangshong jong je torim lopdun gyumi, Nei cei tabi yik juk je, shinda dunbi cei dun nyen go chuk jing ba tong. Mengto gubi du cu, shinda ngabi cei gyo nga ni, nyek zang a nyi bar yin hing. Du cu yue ce, mengto go chio go me ba re. She cei job je nyi jing a ro, ngari saku ngay hi bawi jen so kong ka go jang ka yu wa shi wa tong. Sa tu sar ji ji hu yue bi, sa kam cun da sa ba de, she cei job je nyi ni, jong yong je mri ka ka mang cho la rin me to go ye she jing ba re. He to shung war yin na, jen so kong ka jun to, Sarjin nangdun che himjur lomnyer tong, jodun zowi tangka nyemo. Samlo chepsi lopsin so che shego beni, jenso tong lopso junzin che yekjik chen che shodu nambi sarjin tenki dojin bari. Shetsi chobjin nye chen aro, rangshong jong che kamnye bi ombo shun chen che yikzuk tong rimu jodzan rimtun gochuk hing. Ta ting che rimtun te misa lopda yi lomi zoshong shiba tong. Shego pisum cho hing, jong yong ni ombo shun chen che yikzuk tong rimu zamchu chukju duyo. Dremtun de duyun nyin kyot nye juin pa zhe. Jacob Domtsi chui che shese chobje nyin chabdra shibi tongi li ngun par. Ndalu ndawa tongpo ni yipi par. Jamang panjor tenpi chui peji nrohing yu. Ndawa tongpo ni yipi par. Jayong che yechun yin che zoli partang duy chung pa li jacha nga ca chuk parwa tong. Shetsu zhe shu ngun pu si chung chung pup gor tong shur chuk chuk tong ca yek go yek jik simpa de duy chung pa li jacha jik ca go parwa. Jiayong je tenja jono la maza tongce gor tongshur gyubge tong ca jik nyi gosom simba de duy chongpa li jaja jik ca zhu kya ba le yuk je namba shir na tenpo shong yu ba re. Chongdun bu su chenpa gyubji je shi shu su kong zhu che lo je she tep tui go chongdu tong ni jia kong su zhu ni zhe shu she jia che ru tongji dato tong wa tong. Di nong che lo chong kong chep si su hiep chi she tep je yu ba re. Sargubi shisi chobji ni, Jacob Changlam chui ni hito shungwara. Ndalu gongka ndawa yinong, jayong je Changlam to ngezo shenzhen shisi, chuan tong shur chobdun tong ca nyi dun simba de, duyu chongpa li jacha nyi ca je parwa re. Nyi tong nyek zaduk lu, jayshi tenzui kong nyemu, chonggu chora zuwi shiego shisi chobji ni, nonsu tenzui kong to nyewa tong. Jacob ringo chui je ngozong zegui to chabra shibi chonggi li ngobara. Nyi tong nyek zang alur, jayong tenzui kongka, Demo wa mating tongshur kyo nga tong, chazo chuk tong la nilin hui ba tong. Nye tong nyek zang a lu lon yuk bar, jia yong su togo shiebi, tenzui kong dun tong kikja jach chabji singi ba re. Shese kyub du ni, eri sinzin Trump yi lar yong Iran la, kesi Iran che trumi kyo ki yapo ma do na, tengen li cap chewe jabgui pongen re ki tazi da ba re. Shese kyub du ni, Israel che selun neta niya hu yi, nonglun che charchin chondu to, Isiran je gasa ju je magdun xa xu je gazi mizi zoo xei cha ni drupsin yu je hiba zhe. Shizi jubje ni, chao xin zhongyang senjur kongka senjur bewa yin na. Shizi jubdu ni, chao xin ngay zui tangka shijab shu je, jie dun oyun lian kongka oyun zhang 金正恩节朝鲜妈妈莫蹦用节车校东东校各院东比从头头罗局探索节特色当被崩的了松秀亚波协隔壁龙家端弄话人先跟他把走德仁格对杀三九虚责了他从马德莫
0: 샤지진구르
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱི
2: དེ་ངོ་མི་ཅོང་ན་དེ་ལ་ན་ཡོ་སི་ཨ་ཉོ་ཏ་ཏ་ཁྱེ་རང་ཁ་ཐུ་ལ་ཝ་ཇ་ཏོང་ཀོ་ལེ་ཅི་བེ་ནོ་ཝ་ན་དུ་ན་ལེན་ཅི་ཁོ་སེ་མར་ཡོང་ནི་རང་ཁ་རང་ལ་ཧེ་བི་ཁལམ་དེ་ལ་ཅུང་ཙམ་སེན་ཏོང་ཟམ་ལེན་ཆེ་དེན་ཙན་ཟུ་ཅི་བེ་བི་ཧིམ་ཇུ་ཉེ་ཁ་ཅི་གནོ་ཟམ་ལེན་མ་རི་ཡོང་ཅ་ཏོང་པོ་ཏ་
3: ཁྱི་ཡོང་མ་ཇེ་ཅི་ཅི་ནི་མ་ཅི་གལ་སེམ་ཁང་གེ་ཅིན་ཅི་གང་ཉི་ཆེ་ཡིན་ཡོ་ཅི་ཁ་ཡོ་དེ་ན་ཅང་བོ་དང་ཨང་གེ་ཅང་ཤེ་གལ་ཡིན་དེ་ཅིན་གང་མ་ཅི་ཐུ་ཉི་མེ་པར་ཇེ་དུ་ཅ་ཡིན་བེ་མ་མང་པུ་ནེ་དང་ཡིན་ང་ཅི་སམ་པར་སེན་ལ་ཡོ་བེ་ཁུ་བོ་དང་དུང་ཧར་ཆོ་གུ་དེ་དང་རེ་ཁེ་ཟུ་སེན་ག་ཆུ་མེ་དང་ན་ཁྱི་ཡོང་མ་ Kordwe mebe dochi mambo hi Rangka rongla kawi lemba hi Dingrabja Sengkang ribi lopun Voro edi Sengkang detong la cheni tabde hi yayo de Sengkang detong jenje Dui nam yiyong lela zun hi Nyekorchi mannam zewi chonga yu Dengda dani lekwaro dobtomna Njitendr ganga jenje shawa yin hi meji song yu
0: 文章李给内修节初一折子的探及这一件让个这位咱们不出当帕玛本期给你落个难道人机把他人都信了加州个金巴大比现的接到下啊三个日比罗本一直利用的都是送月的容易去各度定期写给的是与可有所见现的他没一把容易去过瘾 강사 소인용 롱라 참비 촌이 시답히 댐주 유에게 송유
1: 제디 매이 머치 시당 제랑리 메바 가라이 난치 인제 통나는 지비 오초 시주데 야네 랑그랑나 인제다 샹비 린제 슝다
3: 대응어미 샘휴히바나 자와니 독주메바 단자 가니인데 존농동 레체치롱니 롱크롱라 심축제주대인라 제텐터 샘카운트 팜카피비 팜카 예예 기니 좀메
1: 디나 가리 이키다 가리 쇼나 가리 스나 소데다 참마 존지 빵도 쓰다
3: Rangkirangla ningje tong hyatsa yuena Nganchu yinni nganchu ningdu dukbi zama pochu tong Pama penche ganyi lokar su hyatsa tong shamje shiongtob
1: Rangkirangla nganji rinzare nangda Chiji pochu chula nangwe nganju te yindu Rangkirangla shiongyo maji gali yin ahi song nangro
3: Ndorna
1: Dute rinne song
3: 错爱节的执行器用让谁让了万物参了国家之力让给让了宁节党让给让你想起凶共组织
1: 先看车地了多趟农地先看车地家早晚西边 대탕 그 랑니 당 대탕 그 시초 증거

0: Düsere sancur.
1: Düsere sancura.
2: Sengenama tsokun kansu, xiangla düsere sancur chujun, jekendun zin chujun,

北西为金州东年落顶着顶或者周生苦逼顶着热周那么做大家请问在今呢顶对军女自动个大王文爵 Jeba ngawa sanchu tsiren ge dongwe mi doma sibi lukin de ne dingdu junyu dangzang lemi ji zidong la rinpyo siba chunjue. Dina sanchu linji ni ninje dienbi nzaji mi doma sibi lukin di tu zhubi zinzhu.